0: Eh, Bruno.
1: Yeah, ya tengah lejon.
0: Ma Bruno ni, mana yo? Sandari.
1: Kau ni,
0: amai ni. Tengah lejon.
1: Ya, ni nama gua mual, beti nama mula ni.
0: Eh,
1: kau nama don. Ingat ni cakap ibu suka mana? Nyalah mual, no. Ala, don ni kasi.
0: Eh, kau mula ni mana ni?
1: Kotor.
0: Ma kotor aja ni. Ini lah, bahasa.
1: Ini lah, beti nama ni.
0: Ma kotor aja. Jab jiwer itu kan? Sini lah, ngah.
1: Otor lagi.
0: Ini bagul lagi tak?
1: Otor ke? Tui bagul lagi tak ya?
0: Iga tu kita lagi tahu ni kalau ada kotor.
1: Eh,
0: ini lah binti lelak. Bagul tu agak direct. So iga sini lelak. Bagul tu agak lelak. Ti barat barjok.
1: Ini lah bagul tu agak kuanya kan ya?
0: Allah birji tu barjok. Ini lah orang ni mien mati ni apa sah?
1: Aku berani kalau kita kagera tu ada dia nak aku.
0: Aja. Tu magera. Kau kalau kau tu mungkin juga ada itu.
1: Kira tak? Arawet.
0: Ia orang kau pura engkau arawet.
1: Eh, aku mai kau kira kita dua gini.
0: Harap baru ni berapa? Kira kita macam mana hari ni?
1: Kau dah sama. Aja.
0: Rata biju.
1: Aja.
0: Rata biju.
1: Mana?
0: Rata biju.
1: Laki dua.
0: Kau mai tak kau tiri?
1: Eh.
0: Rata.
1: Anak. Rata. Nukut nukut kau eki.
0: Kau eki ne?
1: Biju.
0: Ah, go go, jadi lah.
1: Awak ini mau lagi yang kasar
0: dengan apa? Mau lagi, go go le contempt of court. Yang le contempt of court, heh, gaya mana kamu sah?
1: Kya go yo, cina kan ni bagus.
0: Eh,
1: alang jauh muti jauh barang tribunal. Kulan, we ni go go ni mau apa lagi?
0: Aktivis.
1: We ni wakil. Alang, I know very well.
0: Gaju ajarian.
1: I know very well.
0: Eh,
1: kangen tu? Kau tak abjiran? Negeri bega, awak tulen bega, awak tulen sitime, awak ingat lebega sitime at gel bazi ter.
0: Essential jual jual bazi ni geter.
1: Yes. Alenjanya ni, lando dene gani, egat tulen, nogo geri le tinye logo gistime bega sugul.
0: Mai be.
1: Awak ini ane lupa jingga bega, awak ini ane lupa jingga sitime.
0: Very correct.
1: Kole no, suna chua nyumbani yangu.
0: Eh-heh.
1: Olenji, ulukua unajichengia.
0: So imenye tugul.
1: So imenye tugul.
0: Eh-heh.
1: Amareki niteche kwa gilele mba ine.
0: Zuko maybe.
1: Eh.
0: Eh-heh.
1: Ale mitu kia kubale rent tribunal. Nane takupeleka.
0: Takupeleka uko.
1: Kone you know, unachua yo.
0: Eh-heh.
1: Ale apana tupatane uko.
0: Tupatane.
1: Ale nimeambia uyu mama, tupatane uko.
0: Eh-heh.
1: Kole chua ya watoto ndarutisha. Ano ale.
0: Messi.
2: Kau subidang pireta kildo kagoit World Cup. Tau ge tergi tamanagenge arawani polo agoit tergi tamanag sogol arawetap tisap. Pai boyen jin urerio shek tugul pava lagenge agangwan. Ule mite timishek tamanu chiba Afrika. Koche ngegi gombet igun agenge ni boyen boyen jin World Cup kongeten analysis. Tununet kotori keterter. Koli shikte chang a K24 TV, K24 Plus, a K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stars.
3: Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
4: Piga kwa lenji, onge beta, ongi ginde gosi betu shegana.
2: Tep sinai, nutok inagen, unai muj ites na e.
5: Kumanchu karake ikundi kia soba, yomi mache chito, mami achaywe tuye ni. Kini tarik tiga betul kan? Nagi ni saya rasa bantu, kui tiga bantu.
6: Pemberi bisa kau kampen, lagi ni, ngoi itu mungkin lagi berkurang.
7: Mee betagili.
6: Mee itu lagi rile, mee bayso nak kemeja sini kau sarut.
5: Ngalek lagi ni dingu, ngalek je je nampak kamu, ngalek je tu je bi, ngalek je tu jago tuju damengke. Kau
8: tu mee kerja, kau tu la, kau ngan alwa itu, kau tu emon ni tolosho.
2: Tepsi nai eng Emma FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya.
0: Right, I'm watching the job about Mobipol. Alright, not a Nagara Ranga Bisa. Mobipol, the engineer, you get skis that you enjoy and Jigaran, skis that you not an inspirational, motivational jokes and a go by Bavaz. Gobiru Jorano, E by Banjiniga Bisa, Al Engine, Juta Tuguli, or T letter M letter, you're go V. Again, your chigas, skis that you not a Nagara Ran missing, N at Kantugul, Agi by Banji, N Petuta Riley. Get us a tie arm and a tie, my get to check in. But you have let along, get you to check in.
1: Yes.
0: How much you get you? Gap Friday, right?
1: It's Friday.
0: How much you cheer and tool the meal in Bogago by Friday?
1: By Agibang and Gay Friday.
0: Agibang and Gay, a moon, Gimachi, your girl gin. En betutab raini bat jeble.
1: Yes. Okay.

0: asante sana. Kita seta hii ni hata ngiju pole pole ni chitu enaret nabo si maiti chitu enaret nata nabo conference. Ketu yeti ni hata check in confirm location. Imiano ensai jeju. Ema FM hello.
1: Yeye jama.
0: Yes.
1: Amuneo.
0: Ah bye bye kabisa hii amune nye.
1: Ah bye bye bwana. Amune wa jevile rena wa.
2: Ah bye bye.
3: Bye bye.
1: Ah ara kuma wa si luwe ribo sanjai ni kubeno jama.
0: Eh eh.
1: Lala asim tabuana, awak ni tahu mana bema o?
0: Eh eh.
1: Tapi siapa ni? Di kiri tu jama.
0: Safi, gonggoi. Cepun cina macam itu tu arah itu nanti buat conference. Agi geri lagi tu ye jatuh ngoran ini meeting conference. Eh, gini nama nafas ini ada. Ema FM hello.
4: Ema FM hello.
0: Hello.
4: Nana, wajah pengen dia aku ref kicap kemana bunuh londian.
2: Karibu.
4: Eh.
0: Kongoi.
2: Asante.
0: Asante sana. Aha. Ni chitu conference gara? Yena mune ni atan? Ngana miya lamba conference.
2: Subembe, naro.
1: Minyo, jama nabu tiyabile.
0: Yes.
1: Omu leo jama nabu tiyabile.
0: Ibai bai, bakiti nyengal.
1: Aku bawa nyuriri tu je mak. Aku ada kerja naik entah macam ni lembab aku bayi. Kau tak tak kau ni kau cuci sahaja tu je mak.
0: Suka turun mudia.
2: Suka turun mudia aku ini.
1: Ami wat puan anda kau itu ya lima itu kau cara yang sangka dia ini.
0: Ini lara yang dia.
1: Eh, guru ni mana? Jaga ni kalau ni tu juga sama. Jadi kau gigi bayi bayi ni lima lara usah tu je mak. Mak itu yang alga. Ibu ni mesti lewung kat sama rupa.
0: Safi, gongoi.
2: Gongoi subembe.
0: Asante subembe.
2: Amos.
1: Yamune chama na bachebile.
2: Ki bye bye.
1: Kapisa goma na tane lamos, ngiro bana ra sautu.
0: Yes.
1: Kapur batuliana le bagiro bana chama, ni wan pa ko ga asista gitu ne ni.
0: Eh
1: eh. Amo ite winyona tele no go in Ingin
0: kita lepas
1: mama
0: ini,
1: kita
0: macam
1: itu
0: juga kita
2: orang naro satu
1: jam.
0: Tunggu ni sengwe.
1: Safi, gongoi. Okay. Ilari.
0: Wei, butule. Eh? Nenek orang siapa? Mati jangan lalu, bye bye.
1: Ayolah,
0: lihat, lihat, lihat. Bodoh orang tua najis, mana kasih
1: Muita
0: gitu, saya tiap minggu
1: bana.
0: Ah, mangu
1: alih tiap
0: saya. Kaitu Korea saya.
1: Safi. Mangu ibu anak jangan, lepas pun jangan lepas tiru.
0: Mangu, asante sana.
5: The Sky Epchit Emo FM eng Media Max Waves app. Asi The Sky inyoru tetutik tukul jay chame i-downloadin Media Max Waves app nguno. Yuta ginegay ole nyor chinige te shetap Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imite i ag eng kasarta agatukul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tukul jay chame eng kasar agatukul. Downloadin Media Max Waves app eng Play Store ananko App Store. Media Max Waves app olenyor chini Emo FM.
6: Media Max Waves, more sauti, more you.
7: Boy boy en Emo FM eng inyego store indenyo eng chamet aga osubet negirogo nech eng beberwek tool chibagolen chin kuunoto ango titinye ngolion anago gere ngungo subke akte tutik anago getishoni irutechech eng Media Max Network Limited DSM please Korobet Letai Kijabe Street Nairobi anan isuroy barwet eng PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibirwe simet eng number 0706-333-777 Siruwech SMS kunyo 21730 Anam isiruwech mail kunyo feedback@mediamax.co.ke
0: Yes, abu atuna kubwa pang Red Note ni gara aranga bisa kututu Minyur K24 TV Agi tinye pang decoder anago digital TV Ama chale njini de on gitio Agi iwe yambo menu anago settings Iwe installation anago channel search Lewen auto scan anago auto tuning Agi muite daigo shek tutin Kwa scanning television nungungeta go Iberetare Enyoru K24 TV go agenge En channels chigogi tishi Television nungungeta en betuta raini Hotel net?
2: Yes.
0: Agere bichu gantaman, bichu gantaman kukwanyor gelji.
2: Yes.
0: So eni nguni ya nyi, kukwako tiaga kumye Olimbo ndonyo to get number 4?
2: Agi na ile eni nguni ya to get number 4 kumarathon eno mwone nga mungi gere gele saise kukwako ba.
0: Echile kiti nguni star 441 hash to get number 4. Na ile mi 25,000. Kwa tiche mwone long, agi echile
2: kumibonas
0: nubo 8,000. Kuna mwone.
2: Kwa gile gima
0: ya tan kabisa.
2: Ugo gile gima ya kwenye bicho wangima ya 350
0: ya nungu. 350. So ngengonoli kutumu big 320.
2: So amache nguni ilaba tuge number 4. Agi bidengi tiyo kwenye loye ngongi wetapan. Kunga amuna tago kutuko mnyoro 25. Neboye ngi nyuru.
0: Ege chikora.
2: Bonus.
0: Kote chili neboye ngi. Otu yak bonus noto nabo 8,000. So baati nungunga teni yon. Amache itali libu shichosi sita na ina mena 25. Kwa gharara ngunotan. Kangat pik 320 kote vile.
2: Yes.
0: Ngingololi hageri chijombo 170. Kwa gengen biki kwa chutu nguni ndonyo. Kwa hageri kwa kwa gelibu shekik tipte mangmu. Mi chijombo 590.

0: asante sana lucky boy agoti ndona tanaga goite dego shek tipte mangwan ya tati moite ya tat conference ama je jito gi moj mpango na ngunga not na weekend friday ya mit emo fm
1: damke
0: mezengo
1: amune ne ba ngejere to
0: le mati nya ngalo
1: ani ba muru enda ba new
2: a bye bye semeji
1: habari ya siku mingi
2: mzuri semeji yangu
1: Hii chua ni kali sana.
2: Inamaliza.
1: Amekuja na watoto na nyanya na batia miote amekuja hapa.
0: Na familia mzima.
1: Nataka kumaliza vizi anachoma mahindi inakauka. Aki ni hatari mbaya sana.
0: Gorom
1: kazi kabileta kaya lelene keto jani ochama.
0: Bye bye matinya ngani.
1: Okay, leo tinye ngolio na kane ocho mege chua ni mbaya.
0: Ehe.
1: Kani ati ngale kabuike ni?
0: Ehe.
1: Taki nige olimba olivatu gasego chama.
0: Ehe.
1: Ugendi olimba kisari yano.
0: Ugendi olimba kisari yano.
1: Olimba kisari yano. Ugo kita ne mache kogera ni?
0: Ehe.
1: Ala ne mache koga tafo alji benda ye nyani.
0: Ehe.
1: Your number is
0: 0728 0693302 0723302 That's how
1: you
0: get the weekend. Hello.
1: Tapi saya amuneh ketes ye kemang.
0: Bye bye.
1: Rena jauh sebab ini dia semua dua hari ayu.
0: Hmm.
1: Ane buat tiap le.
2: Yeah.
1: Mama kita lanjut tu aja tu dia buat tiap le.
2: Hmm.
1: Ah nama ni sendiri tahu rena ada tanil pun de mau tua sini deh ada rapen dan macam apa sahaja kamu semua tuan.
0: Hmm.
1: Aki April ni juga kau pernah jalo ni agi kesi deh ni kau pernah. Aduhnya dah, mana dah macam itu ni?
0: Yang,
1: alah ini kan garong, kita jalan bawa mulut tu, dusta tu kan, bawa guna mana?
0: Kongoi, asal tu sana, ibendi kenyoru tiada nanti nampak MC solo, kalau itu cemnya cem, macam alah ini, nak tanya ini lomba tuge tunggu ni, kalau itu cemnya cem, kau buane kalau ni mite na, eh, akhirnya, kabik 130 buat cemble,
2: yes,
0: eh kabik 130, aku tunggu ni. Agere linda being 92.
2: So bicho 92 gotinge dile ima kini ge 120,000 na ima che 18,000 bonus. Labatu ge number 6. Ibi deni gichukonye la genge gotkomenyo chige 120. Ige tineboe aginyo chige bonus chibo 18,000. Kine tore tingi chugu kuyonga gisipke mwa isibi chakte.
0: Ijile gitio staff of 1#.
2: Tuge number 6 non to.
0: Number 6. Toma being 92.
2: Yes.
0: Tozi agenge mbicho tane.
3: Emo FM ni nyo tugul.

0: Asante sana, asante sana. Gitese tayi gitjogu nata mpole pole. Confirm, imo aji le mpango na ngunget nata na ba weekendi?
1: Yes.
0: Iti nye mpango ay non. Imo ay fema lo? Hey, Nicholas.
2: Amuna, etevye.
0: Yeah, bye bye.
2: Parada we jam, ano ka ba na langa tayo ay mulo jam? Kamba magin aji pa ni jo jam.
0: Ayo, right go Friday. Boy, jumpang na po weekendo.
2: Kumbang na weekend niya jam. Boy, tigro de kamba tigro asa man bido kasan tayo jam. Ati lati lo dene jam ano mo ako ngay burta.
0: Bye bye.
2: Apa sahaja dari ni, jasa tu ni yang mana dapat muncul jadi mana? Kamu tu lah ni buat yang semua mana? Anak mana cendek, anak orang mana tu? Tengok mereka ni spend kalau ni bulan. Hari esok ni nampak kita nak jasa tembang bangun. Anak saya buat yang dulu ni. Anak itu kita anak. Jadi nampak kamu itu orang nak tengah dia mahu tak kau siapa?
0: Igai nom.
2: 0786 Kamu nak tanya gelar apa nama bos kita ni depan mu jam? Bang, mana bos kita ni jam? Amat tapi yang orang akan nanti nolimba wah ini ruh apa mahu ter? Wah ini juga nama nama zoi ini ni jam? Amat ini pasti ambil aku sebab ni ni aku beli beli auto jam.
0: Okay.
2: Tuang yang ini ringkau kira tu jam. Nampak kelas itu apa tu kedo?
0: Friday, Friday, Friday, Rani. Ikon family location gitu, nampak weekend.

0: ਦੱਸ ਦੇ ਕੋ ਮੂਝੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਗਾ ਮਾਵਾ ਲੈ ਮੈਨੇ ਸੋਤਾ
1: ਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੋਤਾ ਆਈ ਵੇ
0: ਅਮਰ ਕੋ ਨੇ ਰਾ ਕੋ ਮੂਝੇ ਨਵਾ ਕੋ ਰਾ ਨਾ ਤਾਉ ਅਨਵੀ ਮਾਜ ਗਲ ਬਾਨ ਨਾ ਤਾ ਵੀ ਕੋ ਵੰਦਾਨ ਅਤਾ ਰਲ ਲ ਮਦਾਨ ਬਜੇ ਮੋਰੂ ਨੀ ਗਿਰ ਤਾਤੀ ਬਾਜੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗੇ ਰੋ ਨਵੀ ਕੀ ਅਗੇ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਰੇਤ ਅਗੇ ਆਦਾ ਕੋ ਨਾ ਨੋ ਅਗਲ ਮੈਂ
1: ਕੋ ਗਈ ਮਿਸਿੰਗ ਜਾ ਵੈਰੀ ਅਚਰ ਗੋ ਮਿਸਿੰਗ ਮੋਟੂ ਅਵੇ ਨਾ ਚਰ ਕੇ ਵੈਰੀ ਪਾਮੋਜਾ Angadale ore na tsane inegen tsika vit kebe pa moya inetan. Amagetin e mai fop.
0: Le mona nyes.
2: Ne mi.
0: Amne ke tel ye dar yo.
2: Chame ke gatsa ke tsiet.
0: Ongo misim bo ana ta ko ane ko mo bai.
2: Aha.
0: Na to ne vin ben ngi te.
2: Wei.
0: Wes di de gat.
2: Mhm.
0: To sari nal jor aj ne mat sing ngi men wei ta ko ate. Dat tu bin yar ngabara nye.
2: Wei.
0: Ubulale mengutiro ba masa mingdan.
2: Kongoi kongoi asante.
1: Kongoi missing your right hand. Kongoi missing in your right hand. Anita need to quick to turn your hand. You confirm location. So we can be pamoja. Am I fam?
0: Rapwe demi.
1: Yeah demi.
0: Anya salvio.
2: Ami welcome. So you wait.
0: Natai ko ananya ngubanda niyo.
2: Eh eh.
0: Matau ni jauh start tu semen dua ni benar nom ni benar nom bagai mahu lagi neng.
2: Roy.
0: Ni semen benar pasal jauh. Aku ni lima tahun ni ni nara nampak ramos kau ramos al jauh ni.
2: Eh eh. Benar
0: nampak buat ni polis nampak marah ni. Ni hari ni kita ni lembang rata tu kau ni.
2: Roy.
0: Matau dia benar main apa angon.
1: Kau mai besar sate.
2: Roy.
1: Apa tu dia kita nak lagi nak nak marah ini terlihat untuk kami matu ni rasa agit je cemiter kami mereka no. Zendwe committee ni kwa ininye mara itinye ni tatilia no tikia tanje mi Uganda Nigeria mi United States ni kwa ngalali mi South Africa mi mot ni tu mi Canada mi Australia ko ni tango ko raisi kabisa Zendwe ga ni tango ni yokto ira bidi ni tu limited kwa mot ni kemi amotinye mari ya chiki age tugul agoni tango raisi na tap service kwa biti age tan amai wa place ni app so download ni ngune Zendwe wallet
2: mhm
1: it download ni ne
2: Zendwe wallet
1: ago ni tan ya ba ise promo code ni tebe promo code isire ke tion emo fm promo code isire ne
2: emo fm
1: isire emo fm ni ne tan ibati le ko ni 5 US dollars koro buch
2: ongi ba ise promo code ni gasir emo fm isire
1: buche promo code le emo fm ki ko ni koro bu 5 US dollars
2: mhm
1: man go ke bi ko ya dollar je ko le sile kata jo
2: 5 US dollars ko garibu
1: 1300
2: kabisa
1: yani nambu ko gas ke ba ise promo code isire le mo download ni guni Zendwe wallet agi chai na tere kitabe promo code isire Emo FM gave one 5 years dollars with direct in your return. If what is the matter, even V. Mate, you have to be never your chicha chagrin out of my mother to have some, and I'm going to go to the other. Download and go to Zendwave Agi by Ibai G. Ravini Kiyoktai Free Gobur Borders to Ultimate Remote.